0: si despensa esto ar sa tempil hakot etst puaka tunt lo ona at puak toh ikbil puak es hakot etst puaka tang lunes tunt hapun toh domingo es pesen haket ahtok washak kmuch teklash he in el kanin puaka tsalu
1: chelobach pitzar shin chena chiba es hos nun inchi onan kaya tong chiy Irtin pun banti cak cewa tu ha, tung sang cok kok langki, tung kuan tuh tumis at kok lentir. At sung pun kanilu